0: Yang dari Salman lebih ke buka kebak wajah yang apa malik kumpulan yang dari Salman apa so?
1: Lagi malam modern ini.
0: Kau nak sefetnya tipe tu waris sisi dia sisi falu. Ayah nak kita pelan pelan sehat lebih. Warga kebaya ibu malik ni begini sahaja.

Lesan Sananda Yai Barom. Ya pergi suapis siah di Yai Cibin Lesan. Jangan takut bermakna.

18 na matagal sa tingin. Profecho na rin sa iwirasag na kuya. Ay, kat masofecho dyan na. Ajan jarem kartu bunyi wah makan mana ni bagai bubah kah bah?